0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh promosi kes...
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bagaimana nyamuk memilih mangsanya? Ternyata nyamuk tertarik dengan karbon dioksida atau CO2 pada nafas yang keluar dari hidung kita. Dan nyamuk dapat mendeteksi ini dari jauh. Saat nyamuk betina mendekat, mereka akan memilih dengan mengukur suhu badan atau aroma. Tahukah Anda? Tomat adalah buah-buahan. Tomat termasuk dalam kategori buah, bukan sayuran, karena bagian yang dimakan atau digunakan mengandung biji tang daun atau akar. Tahukah Anda seberapa cepat bulan mengelilingi bumi? Bulan berputar mengelilingi atau mengorbit bumi dengan kecepatan rata-rata sekitar 3.683 km per jam. Kecepatan bulan tergantung dari seberapa jauh posisinya dari bumi. Semakin dekat, semakin cepat.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekanbaru ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Han guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyak, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa hanya nyamuk betina yang menggigit dan menghisap darah, sementara nyamuk jantan hanya menghisap sari bunga? Tahukah Anda bahwa tulisan YKK pada resleting adalah singkatan dari Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisa, perusahaan manufaktur resleting terbesar di dunia? Tahukah Anda bahwa siput menghasilkan cairan lengket tidak berwarna yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mereka merayap? Dan yang lebih hebatnya lagi, cairan ini begitu efektif sehingga siput dapat merayap di ujung silet tanpa terpotong.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kiseng aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Klasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bengat? Waduh, harus dicetak ulang tuh. Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
2: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
1: Waktunya kan tinggal besok.
2: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari di. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos jersey, dan banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor, Pekalongan. Telepon PAN

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisik. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut sebagai sleep paralysis, merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap? Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasikap Kalongan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to Rock Corner. 2 jam ke depan kita bakal mengajak kalian

untuk menjelajah perjalanan salah satu band rock paling sukses yang pernah keluar dari Eropa. Dari Hannover, Jerman, sebuah band yang dibangun oleh Rudolf Sänger kemudian berkembang menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah hard rock. Bersama saya, Bagus AA di Rock Corner, ini dia It's All About Scorpions. Mereka punya semuanya ya, riff gitar yang keras, solo yang memorable, suara Klaus main yang khas, dan tentu saja kemampuan luar biasa yang membuat lagu rock bisa dinyanyikan satu stadion. Hari ini kita nggak cuma mendengarkan Scorpion saja, kita akan melihat bagaimana sebuah band Jerman bisa melewati berbagai zaman, perubahan personel, perubahan musik, sampai akhirnya menjadi German rock legend. Ya? Dan kita mulai dari salah satu lagu yang paling menggambarkan energi Scorpion ketika mereka sudah menjadi monster panggung dunia. Rockers, tune it up. This is Scorpion. Rock you like a hurricane.

Rock You Like a Hurricane. Kalau ada salah satu lagu yang bisa dijadikan kartu nama Scorpions di Amerika, mungkin ini salah satunya. Lagu ini muncul di album Love at First Sting tahun 1984 ketika Scorpions sedang berada di puncak kekuatan mereka. Dan yang menarik, formula lagunya sebenarnya nggak rumit. Riff gitar yang langsung nancep gitu aja, groovy yang kuat, chorus yang gampang diteriakan, dan karakter vokal Klaus May. Tapi justru disitulah kehebatan mereka. Scorpions tahu bahwa lagu rock yang hebat gak selalu harus rumit. Yang penting adalah punya identitas, punya energi dan hook yang sulit dilupakan. Oke, sekarang kita akan mundur sedikit ke sisi Scorpions yang lebih liar, lebih gelap, dan lebih street. Scorpion, ini dia The Zoo.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendang tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Raw, Raw, Corner, Corner.

Kawan Rock Corner, masih bersama saya Bagus AA di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini. Itu tadi Love Drive. Kita sekarang masuk ke salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Scorpion ya. Album Love Drive tahun 1979 sering dianggap sebagai salah satu album yang membantu mengubah Scorpion dari band hard rock Eropa menjadi calon pemain besar di panggung internasional. Di periode ini juga terjadi perubahan penting di lini gitar. Matthias Jepps mulai mengambil peran besar dan kemudian menjadi bagian penting dari suara Scorpion yang kita kenal. Dan kalau kita bicara tentang Scorpion, jangan cuma bicara soal kerasnya gitar ya. Salah satu kekuatan terbesar mereka justru ada pada melodi. Mereka bisa membuat gitar terdengar agresif tetapi tetap punya melodi yang mudah diingat. Formula itu kemudian semakin matang di era berikutnya. Kita lanjutkan dengan salah satu lagunya, Make It Real.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Raw Corner Corner.

Back again on Rock Corner, dan sekarang kita masuk ke salah satu periode paling penting dalam sejarah Scorpion. Ini adalah Scorpion dalam kondisi paling eksplosifnya ya. Album Blackout ini dirilis tahun 1982. Tapi di balik suara yang begitu besar, ada cerita yang cukup besar. Klaus Main waktu itu mengalami masalah serius dengan suaranya sampai harus menjalani operasi dan sempat mempertimbangkan masa depannya sebagai vokalis. Tapi akhirnya dia kembali. Dan kembalinya Klaus ini justru membawa Scorpion semakin jauh melejit, ya. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa kesuksesan sebuah band bukan hanya soal talenta. Di situ ada ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit. Ketahanan pangan kali ya. Oke, setelah Blackout, mereka akan memberikan kita salah satu anthem hard rock paling kuat, No One Like You.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang.

0: Buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
0: Rock, Rock Corner, Corner.

Rock Corner is back. Kita masih bersama Scorpion, band Jerman yang berhasil menaklukkan panggung rock dunia. Berikutnya, kita masuk semakin dalam ke energi live mereka. Ada sesuatu yang menarik dari album ini, dari lagu ini yang berjudul Coming Home ini. Ya, Scorpions punya kemampuan membuat sebuah lagu terdengar seperti opening sebuah konser besar. Dan memang, mereka adalah salah satu band yang sangat kuat ketika berada di atas panggung ya. Di era 80-an, konser rock mulai berubah menjadi pertunjukan raksasa. Stadion selalu dipenuhi ribuan orang, dan sebuah lagu harus punya energi yang cukup besar untuk menjangkau mereka semua. Dan Scorpion punya jawabannya. Gitar yang besar, drum yang menghantam, dan chorus yang terasa seperti dibuat untuk diteriakkan bersama. Kalau Coming Home menunjukkan sisi anthem mereka

0: Rasika FM.
1: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan, agar anak mendapatkan kekebalan penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih? Kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3 Plus, kiss card, stiker vinil A3 Plus, stromo A3 Plus, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-808-448.
5: 88,9 FM.

You're back with Rock Corner with me, Bagus AA. Masih 2 jam bersama Scorpions. Dan sekarang kita masuk ke sisi lain dari band ini. The Big City, The Big Stage, and The Big Sound. Kalau ingin memahami atmosfer rock era 80-an, lagu Big City Night ini adalah salah satu contohnya ya. Ada kota besar, kehidupan malam, lampu, kebebasan, dan tentu saja rock and roll. Tapi yang menarik dari Scorpions adalah mereka nggak terjebak hanya menjadi band keras. Mereka itu punya kemampuan yang luar biasa dan membuat transisi di hard rock menuju lagu yang lebih emosional. Dan kemampuan itulah yang membuat mereka punya pendengar jauh yang lebih luas. Bahkan orang yang nggak terlalu suka sama musik keras pun, saya pikir akhirnya mengenal Scorpion melalui lagu-lagu balad mereka. Salah satunya adalah lagu berikut ini, Holiday.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu bus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: ...88,9 FM. Radika Pekalongan.
4: Raw Corner.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majelis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang

0: hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
0: Rock Corner.

Send Me an Angel. Dan sekarang kita sudah masuk sampai bagian akhir perjalanan kita bersama Scorpions. Dari hard rock yang liar, era Blackout, kejayaan Love at First Sting, sampai Wind of Change yang menjadi simbol perubahan dunia, ya kan? Yang membuat Scorpion banyak disebut sebagai legenda, bukan hanya karena mereka punya lagu-lagu besar ya. Mereka mampu bertahan melewati perubahan zaman. Musik berubah, selera berubah, generasi berganti, tapi lagu-lagu mereka tetap dimainkan, tetap dinyanyikan, tetap punya tempat di hati para penggemar rock. Dan sebagai penutup Rock Corner untuk hari ini, kita pilih salah satu lagu yang membawa kita ke sisi Scorpion yang lebih personal dan emosional. Rockers, this is our final song for today. Terima kasih sudah menemani 2 jam perjalanan bersama Scorpions, bersama saya Bagus AA, bersama tema The German Rock Legend. Saya pamit, tetap dengarkan musik bagus, tetap hidupkan semangat rock and roll, dan tentu saja keep rocking. Sampai ketemu lagi di Rock Corner berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Karomah. Selamat mengikuti.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي kawula badhe nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah. Inggih menika kados ingkang sampun dipun aturaken. Karomah. Kramat niku wonten ingkang kramat bangsa zahir ugi wonten kramat bangsa batin. Namun wa a'zumul karamah, agung-agungipun kramat, agung-agungipun kamulyan, keagungan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dhateng kawulanipun Gusti Allah, inggih menika ingkang arupi pinaringan ngerti ngerteni dhateng Gusti Allah. Gusti Allah.
1: Bon, mek pun ngeten takabur niku mungkin timbul saka wong bodho, tapi mek gengsi niku sing akeh saka wong sing nger. Ayo gede pundi mek ngeten? Nggih ta? Pun nggih, dadi sing angel niku napa? Tawaduk niku angel, tawaduk kali khudu' niku berdampingan niku. Pun nggih? Jadi langsung lah tawaduk niku dibagi kali enten tawaduk usugro, enten tawaduk ulkub ro, enten tawaduk ul asgor, enten tawaduk ul akbar. Nek tawaduk cilik niku pokoknya ngalah, pokoknya ndisik no nang uang sing luwih tua. Gak apa mbeten, bagek no dilu. Gak apa mbeten, niku jenenge rendah diri napa no

0: coro zahir. Tapi mek tawadhu'ul akbar niku napa? Dila uang-uang niku dienggo wasilah teng Gusti Allah. Ya Allah, barokai wa amin ya Allah. Muga-muga kula saged hasil ya Allah. Tuman sampean. Lan nate napa mboten? Mboten nate. Paling sampean kali kula ya Allah, barokahipun Rasulullah, barokahipun Kanjeng Syekh, barokahipun Wali Songo, barokahipun wali-wali. Nate ta sampean, ya Allah, barokah itu gino tangga niki ya Allah, nate sampean. Nen, napa hahaha niku? Nen? Lah niku lho, sik durung nyoto oleh kudu wat tawadu dateng Gusti Allah mek sik durung dibutek dibuktekno karo wong sak padane ben yen apa kira-kira sampean kula takokno sampean kepingin mulya napa mboten besok nen kepingin apa mboten. Mek pun kepingin sampean kira-kira nggawa bondo napa? Nen? Gak ada bondo napa dereng? Nen? Pingin duwe bondo napa mboten supaya mulia? Tapi terus sampean sing sampean nggawa niku bondo napa? Nen? Bondo napa? Dijawab kali kanca wedok bondo iman. Sampean wong lanang napa kira-kira? Nen? Bondo napa? Nen? Niko dijawab kali niko bondo ati. Kene tak goreng kene. Tak gawe brengkesan. Nen? Ndek bondo apa? Iman, nen? Gak iman? Nopo sampean saat ni kini ku mboten gak ada iman. Wong sampean kali kula mulai cilik pun duwe iman kok. Wong sik tambeng mawon kok. Ayo mboten apa? Nen? Nen? Nen? Beto amal, amal sing koyo nopo. Nen, sing kula takokno niki mboten babakan ilmu. Nek sampean ya babakan ilmu, beto cintayai teng Gusti Allah, beto makrifat, beto yakin, beto musyahada. Niku lak omongan ta. Sing kula takokno praktik sampean sak niki niki lho. Niki mboten babakan ilmu niku. Ngene, babakan sangu sing sampean gadahi sak niki. Beto nopo? Nen? Apa? Aki tak sing banter, masya Allah. Piye toh kowe? beto nopo? Nen? Apa? Islam. Kulo kali sama saat niki pun Islam, masya Allah. Dipun iman. Nggih pun percaya kali Gusti Allah, nggih percaya kelayan Rasulullah, nggih percaya kali guru. Percaya kula kali sampean niki lho, sakniki niki napa buktine, Co? Oh, tak rabi sisan lho. Nen. Sakniki sampean beto napa? Nggih. Imanim pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dawa al imanu uryanun, iman iku udo butuh dipakai, butuh dihias-hiasi, butuh ngetokno uang. Lho ngeten lho, sampean pun enggak ada iman. Iman sampean iki niku lho udo napa mboten sing kata sik udo napa pun anu pun nganggo paes sik udo. Oh, enggak tahu malu. Nen? Pun nggih. Enggak ada napa? Sing enak. Wis, tak weruh, tip. Tip. Panjenenganipun Sultanul Aulia. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dawuh. Ataitul abwab kullaha fawajadtu 'alayha izdihaman. Fa'ataitu bab al-dhull wal-inkisar fawajadtuhu khalian. Fadakhaltu minhu wa qultu halummu ila rabbikum. Cara ringkes napa malih kagem kanca-kanca tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ala Utsmaniyah. Kita kula kali sampean cara silsilah ruhaniyah napa nderek dateng panjenenganipun Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Nggih napa mboten? Nggih. Merga cara ringkes wong tarekat niku tujuane cuma siji tok, ngrasa awake gak iso apa-apa. Nggih napa mboten? Atine gak iso berangkat menyang Gusti Allah. Apa maneh sak liyane ibadahe zikire. Wong ibadah zikire wae sik durung iso kok ndadekno bersihne atine. Nggih napa mboten? Mergo saking apese nitipno awak zahiran wa batinan dhateng para guru-guru tariqah. Nggih napa mboten? Artine pun dipun titipaken niku napa? Pesta. Gak ro apa-apa sing weruh ya apa awake iku kecangking. Nggih napa mboten? Lho, cangking-kecangking kula kali panjenengan iki napa? Cuma siji tok sing diteleki kepingin besok oleh syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Syafaat mek uang mati nggawa iman durung tentu oleh syafaati Kanjeng Nabi, tapi mek uang oleh syafaati Kanjeng Nabi tentu mati nggawa iman. Nggih napa mboten? Tapi napa syafaat iku langsung saking Kanjeng Nabi teng kula kali panjenengan? Mboten. Nggih ta, sing didhisikno niku para guru-guru dhaipun Gusti Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imami him. Lha kula kali sampean niku lho ajenge langsung kepanggih Rasulullah niku ya napa? Nggih tak ngoco, duwe bondo pira, duwe sangu pira. Nggih tak. Wonten ing kitab Al-Ba'ts wan Nusyur lil Imam Al-Muhasibi radhiyallahu an, malaikat Jibril nangis matur dateng bumi, ya ayyatuhad dunya aina gubr Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duh dunya wonten ing pundi sak mangke Rasulullah besok kiamat niku lho. Nggih. Wonten pundi kewontenanipun Rasulullah niki teng pundi dunya? Dipun jawab kelayan dunya, mboten semerap kula malaikat Jibril teng pundi Rasulullah niki. Mergo tanda-tanda keuripan teng dunya niku sampun rata sak mangke niki. Malaikat Jibril kebingungan madosi Rasulung, napa malih kula kali panjenengan. Lajeng enten nur ya'lu ila sama, minggah dateng langit. Lajeng wonten dawuh, anu malaikat Jibril, engkau me awakmu ketok ana nur munggah menyang ngersane Allah ana ing langit kono. Munjuk nok dhuwur. Iku tandha nok kono iku anane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lho, kula kali panjenengan niku napa? Titip awak zahiran wa bati, paling boten titip dateng Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Kula kali sampean nderek. Kepingin nderek napa mboten? Lah nek pun ngeten dos pundi dhaipun Kanjeng Syekh? Lho, Kanjeng Syekh minangka Sultanul Aulia ngantos dawuh kabeh lawang nang pangeran tak leboni karo aku. Lawangi ilmu, ilmu ku tak katok-katok no, tak gawa menyang Gusti Allah. lawangi ibadah kabeh tak nggo karo aku, lawangi ibadah batiniah apa wediku, apa ikhlasku, apa isinku karo Gusti Allah, apa warokku, apa cintaku tak gawa menyang Gusti Allah. Kenyataane lha niki lho, aku gak iso apa-apa. Wis akeh uang liwat lawang mau, wis akeh uang bian-bian akeh sing padha mulya-mulya nok kono iku wis kene gak ana artine. Lah ya ta nek sampean sak sampean sakniki nggawa bondo, nggawa napa? Nggih. Nggawa timbangan. Nggih napa mboten? Ya, nggawa sesuatu teng Gusti Allah. Niki ya Allah, kula sebagai kiai ya Allah madhep teng sampean mblegedes. Nggih. Kula sebagai wali, kula sebagai niku, nggih ta? Nggawa bobot gak dadi. Nggih ta? Padahal ini dunia mawon. Siapa? Saya utusan penglima. Tok dunia niku. Saya utusan ini pak. Saya utusan pangdam. Saya utusan kapolda. Teng dunia. Nek teng Gusti Allah jok gak apa-apa. Udah. Ya. Napa dahi pun Kanjeng Syekh gak nututi kabeh iki aku. Lajeng tong pun di Kanjeng Syekh ono si jilawang sing si kosong sing gampang dienggo mlebu menyang ngersanipun Gusti Allah. Lawang nopo niku Kanjeng Syekh? Babuz dzulli wal inkisar. Lawang ngrasa ino. Nggih ta? Nomor loro ngrasa atine pecah krana Allah. Selalu nyalahno awake dhewe, selalu ngrasakno gak enak atine dhewe. Gak enak nopo? Gak enak mergo sik durung iso oleh madhep menyang Gusti Allah. Salakno ibadahmu, salakno zikirmu, salakno sik dereng napa-napa kula niku ya Allah. Sembahyang subuh kula wau ya Allah, sembahyang zuhur kula wingi ya Allah, mboten saged napa-napa ya Allah. Kathah salah ya Allah, zahiran wa batinan, tapi tetep ya Allah sak lebetipun manah kula ya Allah pertados dateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah. Panjenengan tampi kula ya Allah, nate ta sampean sambat ngeten nen. Tapi kita modele wiritan, kita modele oleh nyebut nama ning Allah cuma minangka rutinitas mawon. Kenapa mboten? Mari sembahyang pe astagfirullahalazim ping telu. Astagfirullahalazim li wali walidayya ping telu. Apa litungane? Kita. Tapi manahipun napa nate madul dengan Gusti Allah? Sing kata mboten nate. Mangkane malaikat duli-dulitan. Apa ana apa? Delok nika si fulan nika. Apa ngono? Padane arek TK wae. Napa kok TK? Iya, lha madhep nang pangeran apal-apalan tok bae. Nggih ta? Oleh madhep teng pangeran, oleh bebisik teng pangeran cuma minangka napa apal apa? Apa kira-kira karek cilik napa mboten niku? Niku lho kula kali sampean niku. Pun nggih, ayo ngrasa ino. Ayo ngrasa pecah atine dateng Gusti Allah. Nggih. Al-Imam Ar-Rifa'i, sahibi thariqatir rifa'iyah radhiyallahu an. Nate dawuh, fama ra'aitu aqraba wala ashala wala aslah. Gitu. Napa minal iftiqar wal dhulli wal inkisar. Aku iki lho. Kabeh tarekat tak leboni. Gini apa mboten? Kabeh guru tak guroni karo aku. Kenyataan dalan-dalan nang Gusti Allah, guru-guru sing dudukno dalan menyang Gusti Allah, sing tak dilok luwih gampangno, luwih ngentengno, luwih marekno menyang Gusti Allah, gak ono maneh cuma dalan telu tok. ngerasa fakir, ngerasa ino, ngerasa pecah hati ini dateng Gusti Allah. Bentar. Kepingin sakit napa mboten? Nen? Niki kira-kira angel napa mboten? Fakir, ino, pecah niku hati ini angel napa mboten? Si angel. Nen? Kepingin gampil napa mboten? Nek kepingin gampil kula kali sampean nomor siji tu'azim amrullah. Ayo ngegungno ojo nganggep enteng perintahe Allah. Abot napa mboten? Nen? Sik tetep abot. Napa kok abot? Mergo saking akehe perintahe Allah. Nggih napa mboten? Pun mek ngeten dijogok siji mawon, sampean agungno perintahe Allah sing bentuk pokok mawon nomor setunggal napa sing pokok? Perhatekno sembayangmu. Abot napa mboten? Abot. Nah, pancen tambeng. Nuruti abot mboten enten marine kula kali sampean. Nggih ta? Tandane uang ngegungno perintah Allah rupa sembahyang niku napa? Nggih ta? Paling boten ayo dipestekno ana kawitane waktu. Nggih ta? Mek mboten saged wonten ing kawitane waktu. Waktu napa mawon? Pokoke mboten sampe ketek-kentekan waktu sembahyang. Sing penting nok jerone ati ayo dijanjekno karo Gusti Allah. Ya Allah, kinten-kinten dina niki kula niku ra direpot ya Allah. Nggih ta. Kinten-kinten pendamelan kula niku ra dikathah ingkang kula garap ya Allah, tapi bismillah ya Allah, persis jam kalih ya Allah kula badhe sembahyang. Tuh, ayo. Jan apa kira-kira? Sik kangelan. Kangelan. Wis nemen rek. Ayo sing nekat sing mantep teng Gusti Allah. Ngeten mek sampean diololor engko sik. Sik rada repot. Anu, nggih ta? Mundur, kira-kira tutup pundi niku? Kejegur sumur. Napa tandane kejegur sumur sampean? Bakal bila? Napa tandane sampean bilahi? Mek pun mepet kawet sampean sembayang. Timbul kepaksa, mboten bakal khusyuk. Nggih mek sak mandek sak menten, kadang-kadang waktu dilokno. Cok cepet te. Ngono. Wis sami ngene tibane. Lho niki lho. Nggih. Pun nggih, jadi nomor setunggal ayo egungno hargaono perintahe Allah dengan kepastian yang pas ti siji. Heh, pun nomor kalih wa taqtadi bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sunnate Kanjeng Nabi niku dipun lampa. Kathah napa mboten sunnatul Rasul? Ka ojo ake-ake sing ditutno. Sementara niku sampean kawiti liwat napa? Sembayang qobliya ba'di. Ya. Kadang-kadang kata uang-uang ni kumek ngomong, mari harus kita tegakkan, harus kita pegang dengan teguh jejak-jejak kita perjalanan Rasulullah, syiar-syiar yang telah dianukan oleh Rasulullah. Ngomong cek pintere barang sembahyang sunat qobliyah prei. Ayo kata napa mboten niki? Nen? Sama nentep mawon. Gitu, kadang-kadang oleh menganjurkan semangat berkobar-kobar untuk membangkitkan sunatul rasul, tapi sembahyang duhur maghrib sama nintip mawon sembahyang sunat enggak wong iki. Mari sopan santun, mari yang anu yang baik, gitu, yang anu, gitu, agungkan Allah sama jilo mek sembahyang. Kira-kira nganggo klambi apa kaosan to? Gitu, sama nintip. Ngeten lho niku kata kejadian napa mboten? Hati-hati niki. Nek ana wong duwe ilmu kaya ngono, haliyae eman-eman ilmune. Napa eman-eman ilmune? Ilmune cuma ndadekno ilmu tapi gak ndadekno pitu saken sing ngrungokno ngajine. Ngeten, cuma dituturi ngambang-ngambang tok wae. Pun nggih, pun nomor kali napa ayo netepi sunatul rasul. Lajeng nomor tiga niku lho wa tasfaq ala khalqillah taala sing duwe atine rasa welas karo sapa wae. Saged napa mboten niki sing nomor akhir niki? Nen? Pun boten ngeten-ngeten lampun yai pokoknya pun ngelakoni ibadah lampun sih sak repote lho niki boten repot niki wong boten buat tenaga kok wong saking karindi lho merempek nggih ya Allah pancen ngeten kula niku ya Allah abot tah nggih boten ajenge sampean langgar nggih tah. Cuma kali kula sampean nutuk cuma nyukupi cara bangsa syariat zahir sah tok syarat rukun hati-hati. Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an paring dawuh, "Man lam yuzawwid fi ilmihi wa amali iftiqaran li rabbih wa ihtiqaran li nafsihi wa tawadu'an li khalqih fa huwa halik." Sapa wae duwe ilmu duwe amalia sing cukup tapi gak dibandani gak dimodali terung perkara besok bakal rusak ana ngersanipun Gusti Allah. Napa artine ilmu ibadah zikire gak tuman dibandani nomor siji ngrasa fat kir nggih ya Allah senajan kula niki pun ibadah ya Allah senajan kula niku pun zikir ya Allah mek mboten berkat rahmat panjenengan ya Allah mboten saged napa-napa kula niku ya Allah masih yak napa mawon kula niki ya Allah tasik betah daken rahmat panjenengan ya Allah niku tandane fakir ibadahe sik butuh fakir nang Allah. Napa male liyane ibadahe? Nomor kalih napa? Wahtiqaron li nafsi awake ngrasa no mboten ngrasa dadi sapa-sapa mek wis madhep menyang Gusti Allah. Ya? Pun nggih, mek pun sampean pun ino, ayo ditutuki disampurnakno sing nomor telu napa buktekno rasa rendah diri sing tawaduk karo wong liya kadang-kadang karo kiai ini iso nangis karo pangeran iso nangis karo Kanjeng Nabi iso temen karo gurune iso ndiluk karo kiai ini iso gak iso obah te barang karo wong liya mengkerik. Niki napa? Ndodokno napa? Ndodokno kula kali sampean ibadah zikire napa maneh ilmune monggo wong nandur sik durung nguwa. Pata. Niki lha. Jadi darame ten napa? Penta. Kula kali sampean niku mlebu ta rekod yak napa mawon. Gita. Cukup poyak napa mawon oleh zikir teng Gusti Allah mek sik durung ngasilno telung perkara berarti sik durung beres zikir torekote. Siji napa sakhawatun nufus sing welas karo wong. Napa malih sampean kali kula ajenge welas karo wong. Kita wong kali Gusti Allah mampun mboten saged syukur kok. Nggih napa mboten? Neta, tapi sampean kawiti mangke sampean kondur niku sampean teng dusun-dusun dilok pondok, dilok masjid, alhamdulillah. Kene masjid e api-api. Lah, Alhamdulillah madrasah iki ana madrasah kene. Alhamdulillah ana pondok sampean dungakno kiyaine. Senajan mboten kenal. Nggih. Nate napa mboten? Nggih. Sing kathah mboten sa mboten saged didelok ngeten tok mawon sing kathah niku malah sak niki naudzubillah jaman akhir niku napa kadang-kadang nek wong niku pun mboten seneng kare siji wong atau mboten seneng kare siji kiai perjuangane mboten disenengi kadang-kadang niku nggih napa mboten ana siji kiai misalipun nggih tak enggak ada pondok napa bangun masjid napa bangun madrasah mek pun mboten seneng kali kiyaine nggih tak pondoke dilokno masjide nggih dicaci maki madrasahe nggih mboten dibantu aja dibantu pondoke kiai ku apa wong kiai ngono wae sakjane sentimen pribadi perjuangane berangkat teng Gusti Allah dikatut-katut teno nggih. Niki kinten-kinten kathah napa mboten? Nggih kathah. Yen lho mek pun kula kali sampean niku saged ngeten nggih ta nyukuri teng masjid teng pondok-pondok teng madrasah-madrasah teng sekabeh dalan sampean syukuri mundak engken sampean niku saged syukur dateng ti ya saged sayang dateng tiang lin ya nopo carane siang teng tiang lintu sayang niku sampean mlebu pasar sampean ketok wong tua dodolan kacang nopo dodolan nopo sampean tangisi ya Allah pun sepuh-sepuh ngeten kok sampai nyunggi kacang dodol niki nopo mboten enggak ada putra ya Allah saken ya Allah nggih mugi-mugi sampean welas ya Allah mpun nate nopo dereng niki lho. Dan niku artinya nopo menghayati sing mati-mati niku sampean hayati bukan sesuatu yang hidup yang bisa menyentuh hatinya kadang-kadang tersentuh hati ini mergo diapiki wong aku saaken ambek iko apa kon kok saaken mergo iku apik karo aku masih wedhus yo seneng. Niku lho sing kathah kula kali sampean niku oleh cinta sik durung krana aku seneng ambek iko aku gak enak ambek iko engko mergo apa mergo iku apik karo aku gak enak aku mek dirempet-rempetno bahaya niki ngken niku kon gak teko ta undangane ustaz iko teko aku ah apa kon kok teko ya mergo iku apik. Niku lho, merga niku api. Sampean walik, mek niku mboten api, berarti mboten tet. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta, diundakno karo setan penyakite. Nggih ta, penyakit napa? Suudzon, merga iku api karo aku, mek aku engko gak teko, gak enak. Gak enake apa? Engko aku sangkano ngene, engko sangkano ngene, ngene. Anu iku engko lho tulis suudzon. Pun nggih, dados napa? Ing dalem kewonten ingkang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah saged kempal malih wonten ing menika majelis lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat ndadosaken kebukaipun manahipun kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Qadimal San umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah bis-sidqi was-safa wal-wafa
1: fil aqwali wal af'ali wal ahwal waj'alna waj'alhum ya Allah minas siddiqin wal mustawfin al akhyar fil hal wal ma'al wathabbitna wathabbithum ya Allah in jawazi siratikal mustaqim waballighna waballighhum ya Allah ila sharafi jiwar sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi daril na'im وَأَمَدَّنَا وَأَمَدَّهُمْ لَذَّةَ النَّظَرِ لِوَجِّكَ الْكَرِيمِ هَذَا كُلُّهُ يَا اللَّهُ بِحَقِّي وَسِرِّي وَنُورِ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Rasika FM.
2: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman kok rawi Kang?
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, Sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: Clásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Dulweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
5: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61,
1: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
2: Ini sampun
1: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
2: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale. Kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
2: Sehat.
1: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngatan, gitu. Gitu, pun ngatan mungkin tetap sehat, gitu,
2: gitu.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakoni ku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
2: Rumiyen niku kula lempakne niku pun 15 botol.
1: 15 botol.
2: Sakniki dibangun kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal tugas Bio 7 supados
1: tinggal-tinggal salah sakit itu. Eh, matur bantuan, Bu Darmi.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya. Bio7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rásica FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Ngi?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP1, RW2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, Mata Nungun. Sin, diceritan apa ini, Mbak?
3: Awalnya sih, ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu suatu. Watung pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah, diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
2: Ada pun pinten botol lagi terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun sakit medal pun ini pun purun tenggane. Kutu neng, melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yo sono Bapak pinten Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
3: Nggih, anu ampun sileh nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi absen. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: Klasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
2: nggih.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyoten kan ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan awake sehat ngeten,
2: nggih. Alhamdulillah, nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kita tetap
1: Alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: Bio 7. Dobrý formula, dobrý khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikah Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
7: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel formula, dobel khasiatnya. View 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh ngaten berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakoni ku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
3: Wah, rumiyen itu kula lempakne niku mon 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dipun kula kincar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, jenengan kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-inggal salah sakit
2: itu. Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
2: Asmone Ibu Sintan,
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
4: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 3 sore, waktu dirasika.
2: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
3: Saatnya sholat asar.
4: Allah.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
0: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, hai. Apa kabar kawan Rasika? Ya tentu semuanya yo harapkan sore ini tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian juga tetap bersemangat ya, dan jangan lupa juga bahagia. Ya senang sekali sore ini yo bisa hadir lagi untuk ya menyajikan satu acara spesial yang bakal membawa kita semua ke nuansa masa lalu. Ya kita akan bernostalgia bareng lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasik FM Pekalongan. Ya thank you, terima kasih matur suwun yang sudah kirim request. Ini lumayan banyak juga. Nanti Yos baca deh satu-satu gitu ya. Tapi Yos ingin buka dulu untuk jumpa kita di Goldies Memories sore ini lewat satu lagu kuno sebetulnya. Lagu lama banget yang dirilis pertama tahun 1966 oleh ya populernya penyanyi negeri jiran, penyanyi Malaysia yang namanya Ahmad Jais. Dan sekarang Yos ambil dari versinya Dewi Yul. Lagu apa gerangan? Ya kita nikmati di ambang sore.

Ya, Kondra sih rasanya pas juga sore-sore pas nyantai gitu ya. Maksudnya sambil ngelepasin capek gitu. Santai apalagi ada ya minuman seger. Maksudnya seger itu ya bisa jadi ya kalau biasa ngopi sore ya pakai kopi gitu ya. Yang biasa air putih ya nggak apa-apa air putih juga. Sambil santai menikmati Goldies Memories tentu ada teman yang istimewa juga. Oke sekarang ya masih seperti biasa ya, Yos hadirkan dulu beberapa lagu awal termasuk yang kedua ini. Ya satu lagu ini album ketiga dari seorang musisi yang lagunya memang banyak yang sukses oleh penyanyi-penyanyi ngetop ya. Ada yang dibawakan oleh Krisa misalnya Pergilah Kasih Nananananat Kejarlah Keinginanmu. Itu kemudian Kisah Cintaku. Kemudian yang agak baru Kaulah Segalanya. Nah, Kaulah Segalanya itu sama siapa sih si Ute Rucanaya. Ya, semua itu kayak dari musisi yang ini sebentar lagi akan nyanyi sendiri. Dialah Tito Sumarsono yang kali ini sambil lewat satu koleksinya untukmu.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, masih ada lagi lagu awal. Sebelum Yos mulai untuk membuka request, kali ini ada seorang yang karena kondangnya dia tampil memang luar biasa dalam melantunkan lagu-lagu pop. Malah sempat dapat julukan juga Princess of Pop. Dialah Kylie Minogue. Kylie Minogue ini seorang musisi asal Australia. Ya, lagunya yang sudah saya siapkan satu lagu dengan ya title Especially for You. Ya, Especially for You. Yang ini lagunya sukses ya, malah ini sempat juga di 1988 dirilis ulang sama Jason Donovan ya. Kali ini ya seperti tadi ya sudah sebutkan, langsung aja ke aslinya gitu ya. Kylie Minogue dengan Especially For You.

Kawan Rasika, kayaknya lazim ya. Dari asal bahasa manapun, kalau sudah terbiasa digunakan kita di Indonesia secara umum, maka ya akhirnya menjadi ya bahasa Indonesia juga, walaupun ya itu merupakan serapan dari bahasa-bahasa lain. Termasuk kalau di kita kan banyak juga bahasa-bahasa daerah yang akhirnya ya di Indonesia kan atau menjadi digunakan sebagai bahasa Indonesia. Termasuk kata kangen. Sebetulnya di Indonesianya mungkin sama ya, atau ada bahasa Indonesia sendiri, kangen itu rindu. Tapi ya sama juga orang paham ketika digunakan kata kangen ya maksudnya rindu gitu ya. Masalahnya lagu berikut juga judulnya memang dari tadi bahasa serapan tadi ya. Ya ini dia koleksi Lydia Natalia lewat kangen.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah, 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Jahmada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Ya kawan Rasika, sederet lagu awal tadi sudah kita nikmati. Bagaimana sekarang kalau kita mulai saja ya untuk buka-buka dan tentu dibaca ini untuk request-request yang sudah Jos terima. Ya pertama, halo selamat sore untuk yang di Sawahan Rogoselo. Ya ada Mas Sumo ini. Selamat sore Bang Jos. Oke, sore juga Sumo ini di Sawahan Rosel, hadir kembali. Request lagunya Michael on to Rock yang punya judul Sleeping Child. Ya, salam-salamnya buat semua kawan Rasika, penikmat Goldies Memories, dan buat Bang Yosnya, matur suwun, semoga sukses selalu. Ya, sama-sama matur suwun, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga sukses terus gitu ya. Oke, lagunya juga sudah siap, ini satu lagu sebetulnya. Ya inilah yang namanya kontribusi musisi itu, kadang-kadang ada masalah-masalah sosial yang akhirnya diangkat alat karyanya berupa lagu semacam ini. Ya harapan dari sebagian besar orang bahwa ya pengen yang namanya menikmati kondisi dunia yang bebas perang, yang penuh dengan kedamaian. Nah itulah yang menjadi inti dari lagu yang dipilih Mas Sumo ini. Ya kita nikmati saja, ini koleksi Michael Learn to Rock, Sleeping Child.

Ya, berlanjut ke request berikut. Mas Yos, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi. Ya, kita berdua dari kebagusan Bapak Susanto, Ibu Titin. Insya Allah selalu hadir, Mas. Absen di Ahad sore. Oke, terima kasih. Oh ya, Mas, lagunya Gayamu Uta Likumahua. Yang ya ini memang agak ngebeat katanya. Biar semangat lah gitu ya, fresh di sore-sore yang santai ini. Dan ya salamnya buat Mas Ridwan, Mama Harun, Mbak Nah, kemudian Mak Oka, Mama Nis, Pak Senuri, Mas Tony Doro, Mas Maman, Diterto, Mas Sumo, Bunda Elsa, Bunda Reni Manesa, dan semua yang lagi dengerin Mas Yos di Kuldis Memories. Makasih, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali berdua yang di kebagusan Bapak Susanto, Ibu Titin ya. Gayamu. Gaya ya, suka gaya kalau di bahasa daerah saya, gaya ya. Gaya itu yang ya penampilannya seperti itulah. Ya lebih dari yang biasa-biasa gitu, gaya gitu ya. Dan memang kisah di lagu ini kan begitu ya. Ya semacam yang diistilahkan sosialita itu kan semacam itu ya, penampilan ya glamor dari orang-orang yang mungkin memang ya pengennya tampil beda gitu, bisa jadi ya. Oke, sekali lagi thank you Bapak Susanto, Ibu Titin yang di kebagusan untuk requestnya langsung ke lagunya ya. Yang dipilih tadi Uta Likumahua lewat Gayamu.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Halo, selamat sore yang dibawa Dan ya, Putri Ana ya. Ya sering menyebutnya Putri Ana. Putri Ana dibawa Dan Buaran. Ya, absen Bang Yos. Oke, jumpa lagi. Ya, semoga gak bosan aja ya untuk requestku. Oke, tidak dong ya. Orang seminggu sekali kok ya. Ya, lagunya yang aku request Kemesraan dari Iwan Fals. Salamnya buat Mama Nis, kemudian Mama Gio, Aziza Tower, Al Hadi, Le Basir, Om Baim, Demail. Spesial untuk yang tersayang. Buat Bang Yosnya, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehat selalu. Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk yang di Powerden ya. Buat Putri Ana. Putri Ene. Iya. Ini lagu, ayo, yang ingat siapa? Tahun berapa ini pertama sekali muncul ya? Ya, lagu Iwan Fals yang bareng-bareng sama di awal memang aslinya kan ada si Krisenya ada, Rafika Durinya ada, Betarianya juga ada, Jamal Mirdad juga. Ini lagu tahun 1988 ya. Ini berdua si Sahila tua bersaudara ya, Frankie dan Johnny yang nulis lagu ini. Oke, Putri Ana, ya siap ini lagunya. Ya, dararara, ya kita nikmati saja Iwan Fals bareng teman-temannya hadirkan Kemesraan.
5: Suatu hari

Masih Yosmentera lanjutkan Goldies Memories untuk membuka-buka request. Tapi sebelumnya Yos ingatkan ya. Ya memang dibukalah kesempatannya ya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Maksudnya dibuka kesempatan untuk yang ingin request lagu nostalgia baik Indonesia maupun Barat di Goldies Memoriesnya Rasika FM Pekalongan ini. Ya dibuka, silakan tinggal ketik saja requestnya ya. Pakai WA bisa, pakai SMS juga bisa. Kirimnya kemana? Ya ditulis saja ini 085 4773 1111. Ya 0856 4773 1111. Ya tak cepet kan itu. Oke, sekarang kemana lagi? Oh, ini Barat lagi kelihatannya ya. Yos baca aja lah untuk requestnya. Sorry Bang Yos, gimana kabarnya? Oke, sorry juga, kabar baik. Hera ini di Tirto hadir kembali di acara favorit mingguan Goldies Memories. Oke, selamat datang kembali Hera. Oke, sore ini Hera pengen dengerin lagu enaknya dari Disri ya, live di play ya Bang Yos ya. Makasih, moga Bang Yos tetap sehat, bahagia selalu. Amin. Ini dia penyiar itu, banyak yang ngedoain gitu ya. Amin, kabul-kabul semuanya, dikabulkan yang kuasa ya. Oke, lagunya live ya. Disri. Iya, lagu yang ya ini melukiskan bahwa hidup itu ya, ya nggak perlu ada perasaan apa ya, gelisah, takut, hidup total sajalah kita jalani. Dan memang hidup itu penuh resiko ya, jangan terus, wah ini ntar gimana ya, itu gimana. Nah itulah makanya ya semacam yang dilukiskan di lagu Disri ini, kita nikmati.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Yo, sekarang ketemu siapa lagi nih? Oke, teng-ting-teng. Siapa ini dibuka? Assalamualaikum Mas Yos, Mama Anis nih. Oh, waalaikumsalam. Oke. Kembali lagi nih Mama Anis menemui Mas Yos walaupun ketemunya di udara. Tapi selalu setia dengan acara ini. Oh iya, ya terima kasih ya. Oh iya Mas Yos, kan bulan ini bulan September. Tolong dong puterin itu lagu dari Vina Panduwinata yang punya judul September Ceria ya. Semoga teman-teman semua di acara ini juga selalu ceria. Semuanya lah pokoknya ya. Dan juga ini salam-salam buat Putri Ena, Mama Gio, Pak Susanto, Ibu Titin, lantas untuk Mami Aziza dan semuanya saja. Buat Mas Yosnya, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Lagu yang Yos suka juga ini ya, koleksi dari Vina Panduwinata ya. Yos suka juga, sering nyanyi lagu ini ya.

0: kasih. Ya teruskan sendirilah.
1: Ya, terima kasih untuk yang sudah milih lagu ini, mengingatkan Yos juga pada orang-orang yang dulu pernah deket bareng Yos gitu ya. Oke, kita nikmati satu lagu yang dipilih oleh Mama Nis, koleksi Vina Pandu Winata, September Ceria.

Iya, kelanjutannya untuk request berikut ini dari kawan kita yang di Pemalang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ratna Indayanti yang di Kria Taman Agung. Mas Yos puterin lagunya The Bengals, judulnya Eternal Flame. Ya, buat semuanya tetap sehat dan berkah, rezeki berlimpah.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten

0: Pekalongan. 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
1: Baik, kawan Rasika, yo sekarang ke Yosorejo Siwalan. Ya, ada Mak Okah di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Yos. Oh iya, sore juga. Gimana? Tolong puterin Rindu Yang Terlarang, Dewi Yul bareng Bururi. Ya, salamnya buat Bu Titin, Pak Susanto, kemudian Mbak Na, Bu Reni Manesa, Bunda Elsa, Susilowati, Marifan, Mas Rifan mungkin yang dimaksud, Mas Jamal, Dewahut, Mama Syasha, kemudian Mas Ridwan, Mama Harun, Mas Piin ya, kemudian Mbak Ira, dan semua yang selalu pantengin Rasika. Makasih, moga Mas Yosya selalu. Dari Mak Okah yang di Yosorejo Siwalan. Ya amin, terima kasih, alhamdulillah sehat ya. Terima kasih doanya, Mak Okah yang di Yosorejo ya. Terlarang, terlarang itu berarti gak boleh dilakukan. Boten bareng. Oke, kita nikmati ini pilihan dari Mak Okah yang di Yosorejo Siwalan. Duetnya Dewi Yul bersama Bro Rimarantika, Rindu.

Nah, sekarang ada Bang Maman yang di Tirto. Halo Bang Maman, selamat sore. Gimana kabarnya, Bang? Oke, moga tetap sehat-sehat selalu gitu ya. Oke, dari Bang Maman yang di Tirto, request lagunya I Can See Clearly Now. Ya, I Can See Clearly Now dari Jonas. Salamnya buat kawan-kawan Rasika semuanya, selamat sore ya. Buat Bang Yosnya terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih Bang Maman yang di Tirto ya. Ini milihnya lagu koleksi dari Johnny Nash ya. Lagunya memang ya gimana ya? Ini tentang bagaimana kita semua itu harus punya kesemangatan ya untuk bangkit dari masa sulit. Ini lagu lama sih ya, tahun 72, dan sempat dijadikan ilustrasi atau ya tepatnya soundtrack ya dari film Cool Running ini. Oke, langsung saja ke lagunya ini yang dipilih Bang Maman ya. Ada Johnny Nash lewat I Can See Clearly Now.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
4: Memories. Oke, Karyos jalan-jalan. Wah, ini sudah sampai Karangjati. Kebebelan. Ya, tinggal kesalatan aja dikit gitu ya. Emangnya mau ketemu sama siapa di Babelan? Ada ini yang perlu ya temui ya, yang tepatnya di Babelan Lor ya. Oke, ada siapa gerangan? Ini requestnya. Sore Bang Yos. Oke, sore juga. Dari Rama yang di Babelan Lor minta dibuterin lagunya Poppy Mercury ya, yang judulnya Mama, aku ingin pulang. Mama, aku ingin pulang ya. Mama, aku ingin pulang Bang, dari Poppy Mercury. Salamnya go Bang Yosnya baik. Ucapannya semoga sehat, sentosa selalu Bang ya. Oke, terima kasih. Amin ya, terima kasih untuk yang di Babelan Lor ya, untuk Rama. Ya, lagunya dari ya penyanyi yang memang dia umurnya juga aduh meninggal waktu masih usia muda juga ya. Poppy Mercury masih bintangnya lagi ya, istilahnya lagi ngetop-ngetopnya, dia mendahului kita, meninggal dunia. Meninggalnya kalau gak salah waktu itu Poppy Mercury itu di 95 malah ya, tepatnya di 28 Agustus waktu itu. Oke, langsung aja kita nikmati pilihan Rama ya, di Babelan Lor. Poppy Mercury lewat Mama, aku ingin pulang.

Baik, kawan Rasika Yosmendra, lanjutkan lagi untuk request-request yang perlu Yos baca. Ya, masih ada beberapa memang yang harus Yos baca. Halo, selamat sore ini untuk yang di Pacar Tirto. Oke, ada Hilmi yang Nurul Hilmi di Pacar Tirto. Sore Bang Yos, apa kabar? Oke, sore juga. Alhamdulillah, kabar baik ya, sehat yang jelas. Sehat pakai walafiat gitu. Oke, Nurul Hilmi dari Pacar Tirto hadir kembali meramaikan acara Goldies Memories. Ya, sore ini yang masih cerah, ya aku pengen dengerin lagu dari Babyface, Every Time I Close My Eyes. Ya, mohon di play ya. Dan terima kasih, semoga Bang Yos sehat selalu. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Hilmi ya. Untuk Nurul Hilmi yang di Pacar Tirto. Oke, yang dipilih tadi satu koleksi dari Babyface lewat satu lagunya Every Time I Close My Eyes. Ya, ini memang satu hal yang bisa jadi orang merasa bahwa kedatangan orang yang tentunya sangat dicintai, yang lama ditunggu, dan itu dalam penantian yang panjang, tentu membuat hati ini rasanya ya gimana lah gitu ya. Ya, ini diibaratkan dalam liriknya kan, it never rains and the sun always shine. Ya rasanya memang seperti gak turun hujan dan ya matahari selalu bersinar. Oke, ini dia yang jadi pilihan dari Nurul Hilmi, satu koleksi dari Babyface, Every Time I Close My

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
4: Memories. Ya, sekarang Yos ketemu sama Mas Sabil yang di Wonopringgo. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabil di Wonopringgo. Ya, pertama salam dululah untuk semua pencinta Goldies Memories di mana saja berada. Dan untuk Bang Yosnya, tolong di play lagu dari Ebit GAD ya, Kontradiksi di Dalam. Ya, Mas Sabil, ini lagunya memang ya, bagi orang-orang yang mungkin suka mencermati lirik atau syair lagunya, ya bagus juga ya. Yang namanya orang kadang-kadang ada keresahan, kegundahan, atau orang sekarang bilang kegalauan gitu ya. Jadi kalau pas malam-malam sudah rebahan di tempat tidur, ada yang ya rasanya masih tetap tidak bisa ya disingkirkan dari angan. Ya bentuk-bentuk keresahan kan macam-macam ya. Jadi itulah yang membuat orang mungkin tidak bisa tidur, jadi malam terasa panjang. Oke, dilukiskan dengan apik banget oleh Ebit GAD lewat lagu yang sore ini dipilih sama Mas Sabil di Wonopringgo ya. Ya, Ebit GAD hadir dengan Kontradiksi di Dalam.

Halo, selamat sore Mas Afif yang di Ambel Gading ya, di Tegal Sari Ambel Gading. Terima kasih Mas Afif yang setia terus di Kuldis Memories dari Rasika FM Pekalongan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nyong Afif kadi Tegal Sari Ambel Gading. Mas Yos, buka itu gudang lagunya Rasika, ambil lagunya Michael on to Rock. Ya, judulnya 25 Minutes ya. Dan apa ini? Oh, buat yang lagi modi, modal diem, katanya modal diam, modi. Ada aja ya. Modi, modal diam. Yang di depan radio. Jadi yang di depan radio lagi pada modi, modal diem gitu ya. Masanya lagi dengerin radio gitu. Ya, semoga semuanya tetap sehat. Dan juga yang di Rusia, ruang siar, semoga juga tetap sehat. Ya, matur suwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif, terima kasih requestnya. Langsung ke lagunya ya. Michael on to Rock, 25 Minutes.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Oke, kawan Rasika, sebelum ya yuk selanjutkan lagi Goldies Memories, maksudnya requestnya sudah habis, waktunya masih ada kan, masih dilanjutkan ya, di mana kita masih bisa menikmati lagu-lagu lama yang lain. Tapi ya sebelumnya Yos pengen sampaikan lagi, yo siapa yang pengen gabung, yang pengen request lagu lama baik koleksi Indonesia maupun barat, dan ya tentunya yang bersedia untuk nunggu di minggu sore depan, silakan ya, requestnya diketik saja, pakai SMS bisa, pakai WA bisa, dikirim ke 0856 4773 1111, 0856 4773 1111. Sekali lagi ini untuk Jos baca nanti di minggu sore depan. Ya ada mungkin orang-orang yang ya selama ini mengharapkan kehadiran atau kedatangan seseorang, sehingga apa yang disimpan di hati itu namanya rindu. Rindu yang gak pernah pudar, kata Meriam Bellina ya. Memang ada seseorang yang dilukiskan di lagu ini. Ya kita nikmati sajalah lagunya nih, koleksi dari Meriam Bellina, Untuk Sebuah Nama.

Ya kawan Rastika, adakah yang kangen juga dengan koleksi lagu dari Siti Nurhaliza? Yang sekarang biasanya di depannya dikasih tambahan ya, ini gelar mungkin di sana di Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza. Banyak koleksinya yang bagi kita para penikmat musik di Indonesia ini yang menyukai juga lagu-lagu dari Siti Nurhaliza ini. Yang just pilih untuk muncul di Goldies Memories Rastika FM Pekalongan sore ini, satu koleksi dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Kawan Rasika, orang beken, orang terkenal, apalagi artis biasanya punya nama asli yang beda dengan nama ngetopnya gitu ya, nama bekennya, atau yang nama yang bikin hoki gitu. Ya ada, ini seorang, ya dia penyanyi dari, malah jauh dari NTB ya, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur. Dia punya nama asli Nur Zairina, tapi nama artisnya, nama bekennya adalah Kire. Nah, tentu kalau Yos menyebut Kire, akhirnya, oh Kire ya, iya Kire. Oke, satu lagunya juga sore ini sudah Yos siapkan. Ini lagu berarti ya belum lama 90-an lah ya. Oke, kita nikmati koreksi dari Kire lewat Terlalu.

Ya, sampai juga kita sekarang pada saat pisan kita lewat perjumpaan kita sore ini di Goldies Memories dari 88.9 Rasik FM Mekalongan. Ya, tentu dari saya Yos Maindra yang di sini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan juga request-request Anda. Insyaallah di minggu sore depan kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa, sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahu.

0: Rasika FM.
1: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang?
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to iki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan disempurnakan atas saran Presiden Soekarno serta diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Tahukah Anda bahwa susu domba memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan susu sapi, kambing, maupun kerbau? Tahukah Anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia telah dibentuk sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda? Dan tahukah Anda, tanggal 1 Januari di tahun abad Kabisat Gregorian atau tahun yang habis dibagi 400, selalu jatuh pada hari Sabtu.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rassica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
6: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora ki Kang?
6: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rassica Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti

0: kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online bu, murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
1: Nah, iki Bu, dipancet karo TV, bentuk
2: koyok pengantin anyar.
0: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini juga putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Hadimar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memory sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangar sebelah Ten Pekalongan. Majelis di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyan pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam ada sholat di rumah Ji Ahmad Husni Kerjanten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Pak Agus Susilo sebelah timur kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Bar Pekalongan Raya pada Sabtu malam Ahad 26 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, Ibu, saya
2: besok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Tima Idewe, lah rewangi renti mbak.
10: Mbak Siti, pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor, mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
14: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 752 siswa SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG Kamis kemarin. Sejumlah siswa mengeluhkan sakit perut hingga harus bolak-balik ke toilet. Beberapa siswa juga menyebut buah semangka dalam paket MBG terasa asam. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan penanganan medis bagi siswa menjadi prioritas. Pemprov juga akan mengevaluasi proses penyediaan makanan, termasuk kemungkinan ada SOP yang tidak dijalankan. Jika terbukti ada kelalaian serius, SPBG penyedia makanan bisa ditindak, bahkan ditutup. Namun, Tat Yasin menegaskan kasus ini tidak serta-merta menghentikan seluruh program MBG. Pengawasan akan diperketat agar keamanan pangan terjaga dan manfaat pemenuhan gizi tetap diterima masyarakat. Penyebab dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG yang dialami seratusan siswa SMP Negeri 6 Boyolali pada 21 Agustus lalu akhirnya terungkap. Hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan menunjukkan menu nasi dan sayur sop yang disantap sehari sebelumnya terkontaminasi bakteri E. coli. Ketua Satgas MBG Boyolali, Syawaluddin, menyebut kontaminasi diduga berasal dari air yang digunakan untuk membersihkan bahan makanan atau sanitasi dan SOP pekerja yang tidak terjaga. SPBK Siswa Dipuran 2 yang menyuplai makanan masih ditutup sementara. Satgas MBG dan Dinas Kesehatan terus melakukan monitoring. Sementara itu, kondisi siswa yang mengalami keluhan disebut sudah sehat. Pemerintah masih mendalami sumber kontaminasi serta memastikan keamanan pangan dalam program MBG. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika.